saya amat mencintai dirimu. Kembalilah. Kembalilah. Kembalilah.